1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུམ དེ གེན ཇོ རུ མེན པ སེ ཤིན ཆིན ལེ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཉོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུམ ཕུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སིང གེན དམ ཚོ གུང ཁམ སང ཐརིན གི ཚེན ཚེ ཁོང ཇུ ལེ ཚེན ན ཨོ རུ སུ ཚེ རེ ཁེ ཅན པ བ ལོ ཧུ ཐང ལོ ཉེ སར དུ ནང ཁེ ལུ མི ཨ ར ངོ ཇུ ཤུ ཧུ ཡིན ལེ
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Girim Chetu, Joami, Sirup Ginin to do you la, Ninju Tida Tunbe, Terribia, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Haksam, Sardu Nankin, a Ritiri Kajin, ID Shunki.
2: Messini, Tuntun Himatang, Trove Gobe Chawani, Tepe Mawe. Yet you took Gacha Samyang, Zulin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye, Nye Mizidi, Serigi, Pudun do Jua Chedi, Tine Pudun di, Munjo Yonga, Chaju Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Le Timbashi Gunne, Jibajina, Tune Tibet, Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
4: 咱们邻居出大气血，而李伟让公司酿制三对吧，比尔盖茨一。这季老子赔给钱不提，闽南的错了，收紧钱不提给你不是，因为呀，闽南的退了给浦州地里塘端过来了，过地就要马些，恰就没把过年的呢，让你赔给给浦个三不提，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，今天的生活先到前边，过目千余。